0: ཁྱི ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཤེ་བེ་ཆོ་གོ་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་ཡི་ཤེ་བེ་ལུ་ཇུ་གི་མང་ཤེ་དེན་བུ་ཀ་གི་ཅི་ཤི་ཐིང་རམ་འཛམ་ལིང་གི་ཀང་ལ་ཁ་དེ་ཇོ་བི་ཀྲུང་གུ་ཆུ་ཤི་ཤིན་བི་གུ་ནི་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཤེ་བེ་ཆོ་གོ་ཀེ་ཅི་ཅི་ཚོ་གི་ཁེ་ལེན་རྒྱ་ཀྱམ་ང་ཐོབ་ནི་ཉམ་རི་གི་ཅོ་གི་ཆོ་ཇུ་ཐང་ཐི་ཤིན་ཆོ་ཉི་ཐ་ chamdu nyamne ki lojiri ti kola shibu jio yung chu shi sun nyam denbi laklin shi dun gyuwa chun yu basi. Shibay penchun jeshi ran zinba ni ngui sum tun gyur tu basi shi. Nyadu nyi zhu lu Milan gundu ozen jenzo ki guzu zhe gui to. Zhunggu gangjin ruyang kejian lang lang ki. Yidali pime lu shi kejian badu li tan nyam tu. Olimpi le du lun bu shi ba zhuedong che batan. Ejib ki luk su ru. Zhunggu tan ejib ki nyam zhe na zhe dok shib ruga ki. Lu yu ki te du chi ni. Shibay chenpu nyi gin de song lu yu ting du su beri tu ba so. Shibay beri tan penzu jeshi ren zinba ti che zha tan cor shi tu bi gu ne ngun xin yu. Zhunggu kola shibu shibay chwe gu lak dar hur da chi xin yu jing. Yixi shibay gi gezi shiori gi cok jing tan liang zhu ling di. Zem li na xiong rikbi cok jing. Kola shibu nyong do li ni lu sumu shi dinba di. Ta jin zem ling gi ne duen na zo tar du na shibay nama reng xin ti la ngun zin kang zhi chi bi ne duen ti shi. Gigab sasui tingrib jingi zhuen lam ni tigi tumu minbi shibay gyun zin la zawa cok bata. Reng zu rang da nga rang ngui pigi gi lengbu cui shib gi kiwa zin cho chi mi zhung. Zhunggui guayi dun ki gi nam yu la di ni zem lin pigi gi gyurim na nyam zhi hur da che bara di. Zhunghua yi pyu zhung sui yu rin ni tigi sar du reng xin gi xin gyur ta sar du reng xin gi pigi ngun gyur chung wa ma si. Shibay minzhi wa ta nja nyam nga ne bata. Pian zun lop zhung ta jie shi rin zin bi chu chim du nyam ne tu bar yang dian ba nun di che yu. Shibay war gi kye bar ni dung du gin zhung zi yin mi wu bara pian zun gyong bi ta nyam tu yar jian zhu yung gui shu sun yur gu ba si shi. Nyam zhi ye so lop zu cen ri rin ne zeng zu gi ji gyab le cha su ba bo ko wa yi. Kola shibay shibay chwe gu ni zem li la piu wi li ki shi ri ji ding jo che yu. Yolan chewin zem lin tu, longa chen chen ngu bi ngu tsu bi zhung gu, shibay zhan nyam gi song kyung bata, shibay beri gi lak dar ba, shibay yar tun gi gun di ba jie mu tu chi ne, mi ri gi shi dita pi gi gi chi, shibay chu gi nye ne reng xin gi dop shu mu tu jing gu yin ba xin.
1: Lo zhong gi kem ni bi wa, qin zhi zhi wa zu ni lo chu chu shi ngu kor wa ta, lo zhong za zho lo yang sui gu. Lo chu chu shen ge shin, lak dan chin ne nyam tu gyu bata, lo zhong ki kem ni bu, su gyun ki kim zi za zho ne, cho yong ki tep ju nyam le zhok dar, rin bo ru chie di. Lian wang jik tun so ba zu gyung mu tu, ding se du dan yu. Ge kem ni bu, chep si te pin su yi chi che gyu, meng si r zin bata, nyam le ni ki chok tun tu chie di. Nyo zin chi we ge ji tu bop chu, dian di ngan le tun bi we. Kim zi ge kep war, za zho nyam ne gi mi bi sang bu du ba ma si. Gyachi pigi zhoshin bi gikab gi tun zhi nyam le tang lak dan zhi ne pigi dong gyur jieshi tang lak ling ki ma bi ke qin ko tun qi gyu. Lo zi ge zu lop qin ge zi nyam le chui gun zin zhung kui shim ju qi le ke qin mo na le. Qeb zi te pin cun yi qi qi ba ni gikab ni bu tu rab gi gun do le ge we mang do dabu xik shi. Qek dong gu bie chu chu shi ji lo ra qin zhi zu cun lo zi tan zhung kui tong de par sum tu. Dawan zhanyam tan pin cun neng si le ti chu mi qi ba so, ge ji zhi we, qi zi ci si le zi sung ne bu shwa tang, pin cun war pi ge zhu we, lam dam ka qi ba zin zhu qi ba. Di we ki bian ki chu shi te pin cun xiong di tan lang cho jik tun qi ge yue. Chong man ka di to, ge kem ni bu tun jor nyam le tang, chong man rin lu lak lin dar ne, kwa li shi bu ju gong gyur ju nang hu da shu yue. Tietan chepji cho nipu pike gi tepju zhi tu ding sep che di. Gyu ji lam ji nyam jun ta, lo si gamsa danbe ge kep ti gamsa zhi we ge kep du gyur we tepju ta nyam ji nun den che ne. Pike zho shime ge kep ki tu mu lang cho den sun ta, lo chang pike tonyo mi